0: wenn ich darüber gerne nach dem Pedoschiff, da immer doch sie hatte gegen den Mugwang, hatte gegen den Logikaner da mehr legal noch. Tai masuk nak tuin nain halah ta si bunit chatin ni isu malum nak tu matul lagi tuin nak ayah halah ayang amalu tak ku meli kami unilak akhirat tuk tau balik tuin nanti lugu nak tuin nak nu nak lek juang ujuni tau si hati gini mut kina ujangat dah sengi le balik nak pat tai mata ku asing angin nu tau si hati gini balik tuin nak ne tuin amalu tau tak ku meli kami unilak isu malu nak tu mi balik lutik tai mata isu magi jauh jun. Kina ujulkan mu Minister François Philippe Champagne, tema gaba mengenai sabut jela waktu akit tu gaya kutau ni atau ni kemang meu tani meali gam meu nut tanah pir tau lawat liberal gaba makuta ku panas imagi angalau kalau mata akit tu gaya gelar ningin ni kisiani tak ku akit tu gaya kerja guni tu kemang meu tani. Tapi magu tak ko, kahat-kahat dalam waktu ding, ikhalu kasuat ini, amalu ikhami utal kejini, dan pujuti niati katimajingi kan ada misi bulat tiga jangan kubian ngatu tak ko pertau mata akitwe, utau kumane dalam waktu ini, tapi magu tak ko kajusi cepat lihatu ini nak sauni alat tugum. Amalu ulu mi kebek mi nikuakat cair nikuakat aku maju tiga jangan ni aku hatang ni ada tu, elah aku lima hatang ni ada maju tak kerajaan ni tak ku nikuakat ni kelak tengah isu maki jauh hatang aku kalau amat enam minit super lian amun mana lagi kau je macam maki isu maki jauh hangal tu meli kami ni karena tak tahu si hati gigi hatang Runni paling itu yang dengan ni taman tapi mari uti tahu nak pangun ni atau tak ku akan ada lima mikina ujak ku binu kegatui di dalam tu dah tema gok aku back atau tahu si mana pangun ni amat tahu si hati gini mau akit tahu aku tahu juni taman ni kan ada lima mik tapi tak ku nak jom ipi paling itu
1: ku ini mik kau isan nak jom ipi paling itu nasa gavi Bobby McFerrin to sang na raw mi lavo.